pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

105,5 FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Itu Pro 2 masih bersama me di Pro 2. Bukan di Pro 2 hitlist ya, tapi Pro 2. Tapi di pada part keduanya. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama buat kamu nih, teman Pro 2, itu ketahui jenis-jenis magnesium dan manfaatnya buat tubuh. Jadi dilansir dari CNN Indonesia, magnesium merupakan salah satu mineral yang banyak tersedia ya dalam bentuk suplemen. Tapi ternyata nih, teman Pro 2, ada banyak jenis magnesium dengan manfaat yang berbeda. Ada jenis magnesium yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan magnesium, ada yang digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Nah, lantas apa aja sih Tempro 2 jenis magnesium dan kegunaannya? Nah, berikut ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang pertama adalah magnesium sitrat. Jadi magnesium sitrat ini merupakan magnesium yang terikat dengan asam sitrat. Jenis ini relatif mudah diserap, diserap saluran pencernaan dan umum dikonsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan magnesium. Magnesium sitrat juga memiliki efek laksatif ya Tempro 2, laksatif alami sehingga kerap digunakan untuk mengatasi sembelit. Jadi siapa nih yang lagi merasakan sembelit mungkin bisa mengonsumsi magnesium sitrat ini ya Tempro 2. Oke, yang kedua adalah magnesium oksida. Kandungan magnesium oksida adalah magnesium dan oksigen. Nah, bentuk ini relatif kurang baik diserap saluran pencernaan sehingga bukan pilihan utama untuk meningkatkan kadar magnesium tubuh. Magnesium oksida lebih sering digunakan untuk membantu meredakan nyeri ulu hati atau heartburn, migrain, gangguan pencernaan dan sembelit. Sepertinya sama saja ya seperti yang sebelumnya. Bisa mencegah sembelit dan gangguan pencernaan ya. Ternyata magnesium begitu penting nih untuk tubuh kita. Oke, masih ada yang lainnya ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Selamat siang, kembali memang Pro 2 RR Singlia, teman terbaik kamu. Kata Pro 2, kita lanjutkan mengenai macam-macam dari magnesium. Tadi yang pertama sudah Happy sebutkan, yaitu magnesium citrat, lalu magnesium oksida, dan yang selanjutnya adalah magnesium klorida. Nah, magnesium klorida ini mengandung klorin yang mudah diserap pencernaan. Karena itu jenis ini bisa membantu memenuhi kebutuhan magnesium ketika kadar mineral dalam tubuh rendah nih, Tempro 2. Nah, magnesium klorida sering tersedia dalam kapsul atau tablet untuk dikonsumsi. Tapi juga bisa jadi bahan dalam bentuk topikal seperti lotion dan salep untuk menenangkan kulit dan merilekskan otot yang nyeri. Nah, yang keempat adalah magnesium laktat. Nah, magnesium laktat relatif mudah diserap dan dinilai lebih ringan bagi sistem pencernaan dibandingkan beberapa bentuk lainnya. Terdapat studi nih yang mengungkapkan bahwa magnesium laktat dapat membantu mengobati stres dan kecemasan, tetapi masih diperlukan penelitian lebih lanjut nih, Prodo. Kayaknya cocok buat aku yang sering cemas deh. Oke, selanjutnya adalah magnesium malat. Nah, magnesium malat ini juga mudah diserap saluran pencernaan dan dapat membantu memenuhi kadar magnesium tubuh ya, Tempro 2. Magnesium malat adalah gabungan mineral magnesium dan asam malat yang berfungsi untuk meringankan dan meningkatkan energi, meredakan nyeri otot, serta mengurangi kelelahan kronis dan terkadang digunakan untuk membantu mengatasi gejala fibromialgia. Nah, fibromialgia ya, Tempro 2. Aduh, kenapa susah banget sih ngomongnya. Jadi fibromialgia ya, Tempro 2, gejala fibromialgia. Nah, yang lainnya masih ada ya, sekitar 4 macam magnesium lagi. Jadi buat Tempro 2 penasaran, jadi kemana-mana stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

0: Paris?
1: Yeah?
0: This has been you the whole time?
1: Duh.
0: Is this even real?
1: It's time to wake up, Alex.
0: What?
1: It's time to wake up.
2: Ow!
1: Wake up!
3: Something about you hit me like a freight train to the chest, the day we met,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ngeliat teman terbaik kamu. Kita berdua bersama Happy di pada part keduanya. Informasinya masih seperti yang tadi, teman berdua, macam-macam dari magnesium. Selanjutnya adalah magnesium taurat. Duh, namanya banyak yang at-at-atnya gitu ya. Jadi magnesium taurat mengandung asam amino taurin yang diketahui dapat mengatur kadar gula darah serta mendukung kestabilan tekanan darah. Penelitian awal juga menunjukkan potensi manfaatnya bagi kesehatan jantung, tapi bukti pada manusia masih terbatas. Yang selanjutnya adalah magnesium L-treonat nih, teman-teman dua. Magnesium L-treonat disebut memiliki potensi terhadap kesehatan otak. Penelitian pada hewan menunjukkan bentuk ini dapat meningkatkan konsentrasi magnesium di sel-sel otak. Magnesium L-treonat juga diteliti untuk berbagai kondisi yang berkaitan dengan fungsi otak, termasuk depresi, Alzheimer, dan penurunan daya ingat. Duh, kayaknya ini dibutuhkan sekali ya untuk aku yang mudah lupa ini. Oke, nomor dua selanjutnya adalah magnesium glisinat. Nah, magnesium glisinat ini terbentuk dari magnesium dan asam amino glisin. Bentuk ini mudah diserap dan disebut memiliki sifat menenangkan. Magnesium glisinat kerap digunakan untuk mengatasi kecemasan, depresi, stres, dan insomnia. Jadi buat nomor dua yang insomnia gak bisa tidur, oke, gaskan, minum magnesium glisinat ya nomor dua. Jadi asam glisinat sendiri terdapat dalam banyak makanan yang kayak protein, kayak jagung, ikan, daging, susu, dan kacang-kacangan. Aduh, kenapa aku tiba-tiba bilang jagung ya? Apa karena aku lagi lapar nih? Oke, nomor dua yang terakhir adalah magnesium orotat. Magnesium orotat mengandung asam orotat dan berbeda dari beberapa bentuk lainnya. Magnesium orotat nggak memiliki efek pencahar yang kuat. Penelitian awal menunjukkan potensinya dalam mendukung kesehatan jantung, meski buktinya masih terbatas. Magnesium ini populer di kalangan atlet dan penggemar kebugaran serta penderita penyakit jantung. Demikian jenis-jenis magnesium dan fungsinya pada tubuh. Meski tersedia dalam bentuk suplemen, tapi pemenuhan magnesium dari makanan tetap sebaiknya diutamakan, seperti kacang-kacangan, sayuran, sayuran hijau, biji-bijian, dan gandum utuh. Dan nomor dua, kalau mempertimbangkan suplemen, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan jenis dan dosis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu ya nomor dua. Oke, masih ada informasi lainnya setelah ini ya nomor dua. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran.

0: Oh yeah.
1: Radio 105,5 FM Pro 2, hari di sini lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2, kita lanjutkan informasi selanjutnya di part keduanya ya teman Pro 2. Dilansir dari CNN Indonesia, seorang wanita menjalani bedah perut karena masalah usus. Jadi saat proses bedah, dokter menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu seekor serangga hidup melompat keluar. Kok bisa ya teman Pro 2? Jadi wanita berusia 82 tahun di Bologna, Italia mengeluhkan nyeri perut hebat. Nyeri perut ini disertai sembelit serta mual dan muntah-muntah nih teman Pro 2 ya. Dan ketika dilakukan ronsen, dokter menemukan sebagian usus wanita itu mengembang akibat gas atau cairan, sedangkan bagian usus lain mengempis. Dari hasil CT scan perut, terlihat benda padat yang menyumbat lengkungan usus di usus kanan dan dikenal sebagai obstruksi usus halus atau small bowel obstruction. Jadi SBO ini bisa mengancam jiwa sehingga dokter merekomendasikan operasi darurat untuk mengatasi sumbatan. Lewat prosedur laparotomi, dokter membuat sayatan kecil di

perut guna menjangkau usus pasien. Kemudian dokter menentukan lokasi gumpalan dan mengangkatnya ya tempura 2, dan saat diangkat padatan yang menyumbat terus bentuk dari materi tanaman yang tidak dicerna. Selang beberapa waktu dokter dikejutkan oleh serangga kecil yang melompat dari gumpalan sayur lalu merayap ke atas kain penutup operasi. Mereka pun mengirimkannya ke laboratorium untuk dianalisis. Jadi melansir dari Life Science, rupanya makhluk itu bukan serangga melainkan jenis Anthropoda darat, jenis lain dari Isopoda darat. Jadi hewan ini termasuk Crostacea, kerapa dekat kepiting dan juga udang. Nah, Isopoda yang berdua memakai vegetasi yang membusuk, dan dokter pun menduga pasien tidak sengaja menelan Isopoda bersama suapan sayur dan buah yang belum dicuci. Nah, nomor 2, kalau seseorang gak sengaja menelan serangga, laba-laba atau Anthropoda kecil yang tidak berbisa, sistem pencernaan memperlakukan mereka layaknya jenis protein lain. Mereka dilarutkan menggunakan asam dan enzim. Dalam kasus ini, kapsul berisi materi tanaman dan terkompresi dalam saluran pencernaan wanita itu mungkin telah melindungi Isopoda sehingga makhluk ini bisa bertahan di perut. Sementara itu, si wanita telah pulih dari operasi lalu pindah ke panti Wreda. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi yang menutup segmen kita pada kali ini ya, part kedua. Setelah ini masih bersama Happy di Music Top Billboard. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS ngeliat teman terbaik kamu.

pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Selalu simpan kamu lebih FM Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. Akan nomor 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen Music Top Billboard. Tadi sudah Happy hadirkan beberapa lagu yang masuk ke tangga lagu bulan ini, nomor 2 minggu ini tepatnya. Dan ada informasi nih buat kamu ya teman Pro 2. Jadi Miley Cyrus umumkan album baru Best Persuades yang rentan bersamaan dengan konser di Hollywood Bowl nih teman Pro 2 ya. Dan Miley Cyrus telah mengumumkan album studio ke-10-nya Best Persuades bersamaan dengan 2 pertunjukan langka di Hollywood Bowl. Setelah beberapa hari memberi petunjuk bahwa ia sedang mempersiapkan era musik baru. Dan bintang pop ini membagikan kabar tersebut di Instagram pada hari Selasa 1 September, mengungkapkan sampul album dan tanggal rilisnya, 18 September. Jadi karya seni hitam putih tersebut menampilkan dirinya dari bahu ke atas sambil memegang mawar di mulutnya. Dan Sam Bintang juga mengunggah video yang berani menampilkan dirinya memainkan gitar listrik dengan gaya keren sambil mengenakan jumpsuit putih dan dipadukan dengan instrumental yang kasar dan menghentak yang kemungkinan besar terdapat dalam album Best Persuades. Namun, pemenang Grammy itu masih menyimpan kejutan lain selain album baru. Beberapa menit setelah mengumumkan Best Persuades, Cyrus yang sudah bertahun-tahun tidak melakukan tur dan jarang tampil di tempat-tempat besar, memberitahu penggemarnya di Instagram bahwa ia berencana untuk tampil selama 2 malam di Hollywood Bowl pada bulan Oktober untuk merayakan proyek terbarunya. Tiket untuk pertunjukan di Hollywood Bowl pada tanggal 16 dan 18 Oktober pertama kali akan tersedia melalui pra-penjualan American Express pada tanggal 8 September pukul 10 pagi. Dan nomor 2 setelah pra-penjualan artis dan pra-penjualan reserve by Spotify, kursi yang tersisa akan tersedia untuk umum mulai tanggal 10 September nanti nih nomor 2. Dan informasi lebih lanjut mengenai pembelian tiket tersedia di Ticketmaster dan situs web Cyrus. Dan album terakhir Cyrus, Something Beautiful, mencapai peringkat keempat di Billboard 200 pada tahun 2025 dan sebelumnya pada tahun 2023 ia merilis Endless Summer Vacation yang mengantarkannya meraih hit di Billboard Hot 100 selama 8 minggu dengan lagu hits pemenang Grammy Flower. Dan Sam Bintang telah bersiap untuk memulai babak baru dalam hidupnya selama lebih dari seminggu. Pertama dengan papan reklame misterius yang mengisyaratkan pengumuman tersebut diikuti oleh unggahan di media sosialnya yang hanya bertulis Milly. Jadi para penggemar memperhatikan pada saat itu bahwa nama pengguna akunnya telah berubah menghilang menjadi Cyrus. Menghilangkan Cyrus dari namanya di Tempro 2. Dan awal kampanye tersebut sayangnya bertepatan dengan meninggalnya ibu baptis mantan bintang Hannah Montana itu, ikon musik Dolly Parton dan nomor 2 ya, diungkapkan nomor 2 bisa melihat unggahan Cyrus terbaru gitu di Instagramnya, bisa dicek ya nomor 2. Oke, kita lanjutkan kembali lagu-lagu yang masukin charge minggu ini ya, dan kita hadirkan lagu milik Cyrus, Angels Like You.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat korupsi?

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Enggak kau tengok ini lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

105 yang kembali FM Merudu, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Merudu, masih bersama Evi, dan kali ini kita berada di segmen Sepeda Prioritas Nasional ya, hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Masih semangat ya tentunya Teman Merudu. Langsung saja nih, jadi Teman Merudu, musim kemarau biasanya identik dengan cuaca yang lebih panas dan curah hujan yang boleh berkurang gitu ya. Nah, tapi di balik itu ada satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu ketersediaan air. Jadi ketika musim kemarau berlangsung cukup lama, beberapa wilayah bisa mengalami kekurangan air, mulai dari sumber air yang berkurang, sumur yang mulai mengering, sampai kebutuhan air bersih masyarakat yang semakin sulit dipenuhi. Nah, kondisi seperti ini dikenal dengan kekeringan. Dan seperti yang kita tahu ya, sekarang ini kita sudah memasuki musim kemarau begitu. Nah, yang perlu kita pahami juga nih, menghadapi kekeringan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebencanaan. Kita sebagai masyarakat juga bisa ikut melakukan pencegahan. Caranya sebenarnya cukup sederhana ya, nomor 2. Yang pertama, gunakan air seperlunya. Jangan nanti kalian mandi 30 menit lama banget di WC ya, cuma gara-gara mau main air gitu. Dan misalnya saat mandi, mencuci tangan atau mencuci kendaraan, jadi hindari membiarkan air terus mengalir ketika enggak sedang digunakan gitu. Nah, yang kedua adalah perhatikan kondisi lingkungan sekitar. Nah, pepohonan dan ruang terbuka hijau membantu menjaga kemampuan tanah dalam menyerap air. Jadi menjaga lingkungan juga menjadi salah satu cara untuk mencegah dan menjaga ketersediaan air gitu. Nah, yang ketiga adalah jangan menunggu sampai kekurangan air baru melakukan penghematan. Nah, kebiasaan hemat air sebaiknya dilakukan setiap hari, bukan hanya ketika musim kemarau. Coba deh Teman Merudu, mulai hari ini perhatikan penggunaan air di rumah. Apakah masih ada air yang terbuang percuma, atau kalau masih, mungkin kita bisa mulai menguranginya gitu. Karena hal kecil yang dilakukan bersama-sama bisa memberikan dampak yang lebih besar. Oke, kita lanjutkan obrolan tentang peran anak muda dalam menghadapi kekeringan setelah jeda berikut ini ya, nomor 2. Dan dihadirkan buat kamu lagu Morgan Wallen, Don't We.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

105,5 FM Pro 2 harus ngeliat teman terbaik kamu. Kata Pro 2 masih bersama Happy Yadis pada prioritas nasional tanggap bencana. Nah kalau tadi kita udah ngebahas pentingnya menghemat air, sekarang kita masuk nih ke hal yang gak kalah penting. Apa yang bisa dilakukan anak muda untuk ikut membantu menghadapi risiko kekeringan? Nah jawabannya gak harus sesuatu yang besar ya Pro 2, tapi kita bisa mulai dari kebiasaan sehari-hari. Contohnya nih, menggunakan air secukupnya, memastikan keran gak bocor, dan gak membuang-buang air. Selain itu, anak muda juga bisa ikut mengajak orang-orang di sekitar untuk lebih peduli terhadap air dan lingkungan. Sekarang informasi bisa nyebar dengan cepat melalui media sosial ya, Tempro 2. Kita juga bisa memanfaatkannya untuk menyebarkan pesan positif. Misalnya nih, membuat konten sederhana tentang pentingnya hemat air, mengajak teman menjaga lingkungan, atau berbagi informasi dari sumber resmi ketika ada pemberitahuan mengenai kondisi kekeringan. Tapi satu hal juga nih Tempro 2 yang gak kalah penting ya. Ketika ada informasi tentang bencana atau kondisi kekeringan, pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya. Jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, karena informasi yang salah juga

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Soleh Liat. Teman permintaan kamu.

di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Di pagi hari ini Pro 2 Hits Race bersama aku Rima sampai jam 3 sore itu Pro 2 ya. Request Indonesia dari jam 10 sampai jam 11, di jam 11 sampai jam 12 di request mancanegara, lanjut di jam 12 sampai jam 1 kita di mode kreatif, 1 sampai jam 2 di informasi olahraga, dan jam 2 sampai jam 3 di informasi dan musik. Ayo dong Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan gabung langsung aja WhatsApp kami di 08127221055 atau Pro 2 ya. Dari siapa yang sudah bergabung ini, kakak, teman Pro 2 ya. Selamat pagi kakak menjelang siang, selamat pagi kembali, selamat beraktivitas mengawali hari Rabu di tanggal 2 September. Iya deh, udah masuk di bulan September tanggal 2 ya, tanggal Pro 2. Selamat memasuki hari kedua di bulan September. Aku juga mau ngucapin terima kasih loh untuk teman Pro 2 yang sudah memberikan kita asupan energi di pagi hari dengan kue bakpianya. Aku mau salam-salam untuk kakak Irene ya, yang disengaja lihat. Ayo buruan request lagunya kakak Irene, kita tungguin ya. Waduh, kalau ini aku satu kotak bisa habisin semua nih. Jangan, langsung diliatin happy. Langsung, waduh, menyala sinar laser happy. Ngeri banget. Oke deh, terima kasih untuk kakak Irene untuk asupan paginya ya. Terima kasih. Kemudian dari kakak, siapa namanya, gak ada teman perut. Ocha, kakak Ocha mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk kakak Ocha di sungai liat ya.

berdua requestan dari Kak Kaca. Terima kasih untuk Kak Kaca yang sudah bergabung. Sumpah mati dari Selinda Grace dan juga Andi Rianto. Buat yang lain yang pengen ikutan gabung, langsung aja hubungi WhatsApp kami. Teman Pro 2 bisa line, langsung telepon bisa, ataupun lewat WA juga bisa. Chat WA, telepon WA bisa. Nomor 0812-7722-1055 ya. Terima kasih untuk Kak Kaca, lagunya udah aku puterin. Katanya Kak Kaca, terima kasih banyak. Sama-sama, cantik. Lanjut lagi dari Kakak Lara Purnamasari, katanya mau request lagu dari Semi Simorangkir yang Kesedihanku. Ini Kakak Lara lagi sedih-sedih terus pagi-pagi ya, bukannya semangat dia malah sedih-sedih. Ya udah enggak apa-apa ya, bulan September harusnya September diawali dengan September ceria. Iya kan? Biar menjalani hari-hari kamu juga penuh dengan semangat dan energi yang positif tuh Mempro 2 ya. Tapi kita puterin kok, tenang aja Kakak Lara, jangan nangis ya. Selanjutnya dari Kakak Aaron, katanya mau request lagu dari BCL dan juga Just Flow dengan Terpesona. Aku juga terpesona nih, lagi terpesona sama teman Pro 2. Lanjut lagi ya, dari teman Pro 2 ini, selamat siang teman Pro 2. Mau request lagu Teganya Kau dari Leodra. Untuk yang baca tetap semangat. Terima kasih dari Kak Antia di Karya Makmur. Jangan lupa minum air putih banyak-banyak di musim panas ini. Iya sih, soalnya kalau musim panas kita untungnya berbeda dengan musim panas musim kemarau di negara lain, teman Pro 2 ya. Kalau Indonesia musim panas kita mungkin kita memang panasnya tuh panas banget ya. Panasnya tuh panas banget. Tapi udaranya kelembaban kita juga tinggi. Jadi bukan yang panas kering. Kalau di luar negeri tuh panasnya panas kering sampai bikin lampu lalu lintas mereka meleleh, ban-ban kendaraan itu pada meleleh ya. Untungnya kalau di Indonesia panas kita tuh panas yang berangin masih, walaupun emang sudah ada beberapa desa yang kekeringan ya Tung Pro 2. Memang ada sih beberapa desa yang kekeringan menurutku. Kalau di daerah kamu sudah kekeringan belum Tung Pro 2? Kalau kita di Sungai Lihat, alhamdulillahnya belum ya, jangan sampai. Kalau bisa sih kita terhindar dari bencana alam lah ya, seperti ngkar lahuta ataupun kekeringan ataupun badai Godzilla El Nino sebentar lagi yang katanya bakal mengancam dunia ya di tahun 2027 dari BMKG. Tapi kita segala sesuatu kan masih bisa di ini ya, terjadi ya, walaupun ada prediksi, setidaknya sekalipun prediksi belum tentu terjadi juga teman Pro 2. Jadi kita positif aja deh, semoga bencananya tetap tidak terjadi gitu ya. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia, pastinya untuk Bangka Belitung deh karena kita tinggal di sini. Tapi yang lainnya aku doa juga, doakan yang terbaik pastinya. Terima kasih untuk Kakak Anti yang sudah bergabung. Lagunya ditungguin. Oke, teman Pro 2 langsung aja kita puterin spesial lagu untuk teman-teman Pro 2, Kakak Lara, Airin dan juga Kakak Anti ya di seputaran Sungai Liat.

0: Ya, terima kasih teman Pro 2, kamu udah request lagu-lagu di Pro 2 Hits List Request Indonesia. Dari Liodra tiganya kau ya, requestan dari Kakak Antia. Oh, dari Kakak Antia di Karya Makmur ya, benar. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung, Kakak Lara juga, Kakak Airin, Kakak Ca ya. Sumpah matinya ini dari Kakak Nokse. Kakak Nokse sumpah matinya juga udah di kita puterin ya dari Selinanya. Kalau mau request lagi lagu lain deh, soalnya sumpah matinya udah kita puterin ya. Teman Pro 2 jangan lupa untuk WhatsApp kami juga atau telepon di WhatsAppnya di 0812-77221055 untuk request lagu. Kirim-kirim salam juga boleh teman Pro 2 ya. Kita lanjut bacain WhatsAppnya di 0812-77221055 dari Kakak Shiva yang ada di Seputaran Sri Menanti. Katanya mau request lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda yang terbelah jadi dua. Puterin ya kakak, terima kasih kembali. Oke.
1: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Yuk. Ada orang ya? Eh, ntar.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh. Emang sih, kasur itu magnetnya kuat banget. Tapi, lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih, milih buat bangun lebih pagi ya.

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget. Api kecil, kena angin dikit. Langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian, kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Oke, Tuan Pro 2 sampai di sini perjumpaan kita di Pro 2 His List Request lagu Indonesia. Lagu manca nanti kita bakal kembali kembali di jam 11 sampai jam 12. Jangan terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun

seru-seruan latihan high rocks atau functional training di gym. Nongkrongnya kita sekarang bukan cuma berburu kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tumpur masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu request mancanegara. Buat kamu yang pengen ikutan kamu request, boleh ya di 0812-77-22-1055. Didi kakak Airin yang mau gabung ya di siang hari ini, katanya mau request Dua Lipa yang Training Season. Ditunggu. Oke, ditunggu. Salam kembali untuk kakak Airinnya ya. Terima kasih atas kuenya. Semoga kakak Airin sehat terus ya, juga diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelimpahan rejeki, pokoknya yang terbaik deh untuk kakak Airin yang ada di Sungai Liat ya. Lagunya ditungguin, ditungguin, langsung aja kita puterin spesial untuk kakak Airin yang ada di Sungai Liat dari Dua Lipa dengan Training Season ya.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
4: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
3: Lah, kebakaran nih gara-gara api doang.
5: Nani?
3: Sekecil ini juga bisa.
4: Bisa banget. Api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
3: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
4: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
3: Terus biar nggak kejadian, kita harus ngapain dong?
4: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
3: Oh, jadi jelas ya, Bu?
4: Hah, jelas gimana?
3: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
4: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
6: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.
1: Nyarap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy!

0: Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
1: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

Teman Pradua, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

0: Iya, makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau KRIS.

Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan Kris. Ada yang menyebutnya Kiris, Kiris atau Oris. Padahal penyebutannya simpel, Kris. Kris yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan Kiris apalagi Kiris, tapi Kris.

Oke, tunggu dulu sampai di sini perjumpaan kita di Request Mancanegara. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung bersama kami di Request Mancanegara. Jangan lupa untuk terus dengerin lagu favorit kamu dan requestnya di Pro 2 Hitslist Request Mancanegara dan juga Indonesia. Jam 12 nanti aku bakal temenin kamu kembali di Muda Kreatif. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun dari pagi.

kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
3: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
2: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
4: Nani?
2: Sekecil ini juga bisa?
3: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
2: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
3: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
2: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
2: Oh, jadi jelas ya, Bu?
3: Hah, jelas gimana?
2: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
3: Nah, itu dia. Ingat, menjaga selalu lebih baik daripada memadamkan.
5: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Din, sarapan apa nih?
4: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
3: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
4: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
3: Aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.
2: Jadi Bu, ini lagi packing.
3: Keputusan kamu sudah bulat, Dave.
2: Udah Bu, aku juga udah kelamaan di sini. Udah saatnya pulang.
3: Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya, Div. Berhenti dulu kalau capek. Jangan dipaksain ya.
2: Iya, Bu.

Kamu harus kejar mimpi kamu. Dan emang harusnya begitu kan? Aku nggak apa-apa kok di sini.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

berdua sampai di sini perjumpaan kita di Muda Kreatif ya. Muda Kreatif untuk resep makanannya. Nanti jam 1 aku bakal temenin kamu kembali di informasi olahraga, tetap bersama kami di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun

kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: Why can't you sleep?
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
4: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
3: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
5: Nani?
3: Sekecil ini juga bisa?
4: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
3: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
4: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
3: Terus biar nggak kejadian kita harus ngapain dong?
4: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
3: Oh, jadi jelas ya, Bu?
4: Hah, jelas gimana?
3: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
4: Nah, itu dia. Ingat, menjaga selalu lebih baik daripada memadamkan.
6: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Din, sarapan apa nih?
3: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
2: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
3: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan, rendah minyak, dan lebih memilih real food yang ringan, tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
2: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: gue tertolak.
1: Nyerap dulu kali ya.
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. 105.

0: Teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Oke, teman berdua sampai di sini perjumpaan kita di berita olahraga. Tadi aku udah banyak banget kasih kamu lagu-lagunya juga informasi olahraganya. Jadi jam 2 nanti kita bakal temenin kamu kembali di musik dan informasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu. Hi.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun dari

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang.
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa.
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah? Jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Din, sarapan apa nih?
7: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
6: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
7: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
6: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Komo nih.
8: I'm the moon.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: terkenal.
1: Nyerap dulu kali ya.
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu.
3: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
3: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuh.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.
2: Parum, bagaimana?
3: Sini, gas.
2: Oke, gas. Welcome to the party, everybody.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di Aktif Akselerasi Muda Musik Kreatif ya. Sampai jumpa lagi di Aktif selanjutnya. Karena nanti jam 3 kamu bersama dengan Jessica yang menemani kamu. Aku Rima pamit undur diri. Stay tune terus di Prodo FM, teman terbaikmu.

Tema Pro 2, inilah Info Pro 2. Komisi 3 DPR RI membuka peluang pemasukan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam RUU perampasan aset. Komisi 3 DPR RI, salah satunya anggotanya yakni Abdullah, mengatakan judi online masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses tersebut. Menurutnya keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan juga pembahasan bersama. Jika ditemukan urgensi yang kuat, judi online dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam RUU perampasan aset. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI telah mengumumkan 13 kriteria tindakan pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset. Kriteria tersebut antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan narkotika. Namun judi online masih belum termasuk dalam 13 kategori tersebut. Sebelumnya, Gus Abdul juga mendorong agar RUU perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi. Ia juga meminta aturan tersebut dapat menyasar tindakan kejahatan luar biasa lainnya, termasuk judi online. Dan judi online sendiri menurutnya telah berkembang secara masif dan menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial yang luas. Sebelumnya, Gus Abdul juga mendorong agar RUU perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi. Ia meminta agar aturan tersebut menyasar kejahatan luar biasa termasuk judi online. Adapun Ketua Komisi 3 DPR RI Habib Kurrahman mengatakan pihaknya terus menerima dan mengamati berbagai masukan masyarakat. Hal ini terkait cakupan penerapan RUU perampasan aset. Sekian Info Pro 2.

0: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.
1: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome back ya di ruang dengar kamu kali ini bareng sama Jessica ya, pastinya di segmen kita yakni Sore Ceria. So teman Pro 2, di Sore Ceria kita ya, pertama di bulan September ya, bareng sama Jessica ya, pastinya di hari Rabu 2 September ini aku mau kasih beragam informasi yang menarik ya teman Pro 2 ya, khususnya dari segmen kita yakni Aksi Anak Negeri. So teman Pro 2, kalau ngomongin prestasi ya, Indonesia nih memang gudangnya prestasi juga ya teman Pro 2 ya, baik dari segala macam jenis perlombaan ya, baik akademik, non-akademik, olahraga, seni, atau mungkin yang olimpiade-olimpiade gitu ya teman Pro 2. Indonesia nih memang suka banget ngebabat ya. Pastinya ada aja nama Indonesia yang masuk podium gitu ya teman Pro 2 ya. Ini juga masuk nih dari cabang olahraga nih teman Pro 2, yakni pasangan voli pantai Indonesia, yakni Bintang Akbar dan Sofian Rahman yang memulai perburuan tiket menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Kompetisi Asian Volleyball Confederation Beach Continental di tahun ini yang diselenggarakan di Shangluo, Tiongkok sejak tanggal 2 sampai 6 September 2026. Nah, dua atlet andalan dari Merah Putih ya, Bintang dan juga Sofwan ini menjadi satu-satunya, the one and only nih teman Pro 2 ace-nya Indonesia untuk berprestasi dalam kejuaraan tingkat Asia tersebut. Nah, pertandingan penyisihan grup A ini dimulai dengan menghadapi wakil Malaysia yakni Pau Leong dan Chong pada Rabu 2 September 2026 pukul 8.50 waktu Indonesia Barat nih, tadi pagi ya teman Pro 2 ya. Nah, jadwal pertandingan ini ya, hari pertama juga berlanjut pada sesi petang melawan pasangan asal Kazakhstan, Alexander Yakovlev dan juga Sergei Muhammad di jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian fase grup juga ditutup dengan laga penentuan menghadapi wakil Jepang, ada Yoshiumi Takashi dan juga Tatsuya Ikeda pada Kamis 3 September mendatang nih teman Pro 2. Dan pastinya dari kepala pelatih dari tim nasional voli pantai Indonesia yakni Slamet Mulyanto juga memberikan keterangan resmi mengenai kesiapan fisik atlet nih teman Pro 2, baik dari Bintang dan juga Sofian ini katanya dalam kondisi prima dan mereka siap bertempur memperebutkan tiket olimpiade nih, karena hanya juara yang mendapatkan tiket itu teman Pro 2. Dan pastinya mereka juga pengen banget ya mendapatkan tiket tersebut ya teman Pro 2 untuk melaju ke olimpiade di tahun 2028 mendatang gitu. Dan teman Pro 2 ya, perlu kamu ketahui juga bahwa pastinya ya teman Pro 2 ya, dari Federasi Nasional juga tidak mematok target yang pastinya ini mudah gitu ya, karena persaingannya ketat abis ya teman Pro 2, melibatkan 24 negara. Indonesia melawan 23 negara lain deh. Dan seluruh kontingen juga datang dengan membawa komposisi pemain terbaik mereka nih, guna mengamankan tiket lolos dari turnamen multi-event dunia mendatang. So teman Pro 2, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia juga ini mengatakan bahwa ia mengapresiasi atas kelancaran program pelatihan atlet nih teman Pro 2. Imam Suwarjo ya selaku ketua umumnya ini juga bilang bahwa jam terbang internasional yang diperoleh melalui berbagai kejuaraan sebelumnya juga pastinya ini diyakini mampu mendongkrak performa maksimal di lapangan. Dan pastinya tim pelatih juga terus melakukan evaluasi taktik nih guna mengantisipasi ya teman Pro 2 pola permainan cepat dari negara-negara pesaing Asia lainnya. Dukungan moral dari tanah air juga diharapkan mampu memotivasi atlet untuk mencatatkan sejarah manis di Tiongkok. Kita doain bersama ya teman Pro 2 ya, tim voli pantai Indonesia ya, yakni Bintang Akbar dan juga Sofian Rahman yang bersama nih melakukan
kompetisi Asian Volleyball Confederation Beach Continental di tahun ini juga pastinya ini mendapatkan hasil terbaik mereka ya. Semoga aja tiketnya satu ini untuk Indonesia ke Olimpiade Los Angeles di tahun 2028 mendatang. Amin. So teman Pradia, ini tadi ya info pertama kita di Aksi Anak Negeri. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI, Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: Wait, hold up, stop.
1: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data kamu.
2: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica di Sore Ceria Aksi Anak Negeri hari ini ya, di hari Rabu 2 September 2026. So teman Pro 2, tadi kita udah di informasi seputar prestasi olahraga ya dari Voli Pantai Indonesia nih ya teman Pro 2, yang lagi berlaga di kompetisi Asia ya, di cabang olahraga voli pantai. Itu yang pertama. Dan yang kedua nih teman Pro 2 ya, kita ada informasi mengenai Olimpiade nih teman Pro 2, yakni Olimpiade Sains Nasional atau OSN Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Nasional yang di tahun ini, di tahun 2026, yang menjadi ruang bagi murid untuk mengembangkan talenta dan juga mengasah nalar serta membangun semangat berprestasi sejak dini nih teman Pro 2. Diketahui nih teman Pro 2 ya, ini terdapat 686 finalis dari 38 provinsi serta sekolah Indonesia Luar Negeri atau SILN di Arab Saudi, Malaysia dan Singapura yang mengikuti rangkaian kompetisi yang berlangsung di tanggal 25 sampai 31 Agustus 2026. OSN 2026 mempertandingkan 3 cabang nih teman Pro 2 di jenjang pendidikan dasar ya. Ini ada matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA dan juga ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Rangkaian tes dirancang untuk mengukur kemampuan murid secara lebih komprehensif, mulai dari penguasaan konsep hingga kemampuan mengeksplorasi, mengobservasi dan juga mempresentasikan gagasan nih teman Pro 2. Ini dilansir dari laman Pusat Prestasi Nasional dari Kemendikdasmen ya teman Pro 2 .go.id bahwa Kepala Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Maria Veronica Iren Herdijo ini menyampaikan bahwa OSN ini bukan semata-mata tentang meraih medali, peringkat, dan penghargaan. Lebih dari itu, pengalaman mengikuti kompetisi menjadi bagian dari proses belajar dan pembentukan karakter murid nih teman Pro 2. Pesan tersebut juga pastinya ya teman Pro 2 ini dicerminkan dari pelaksanaan OSN dari tahun ke tahun ya teman Pro 2 ya. Dan pengalaman serupa ya ini juga dirasakan oleh Michael Kaysen, murid SD 1 YPK Provinsi Kalimantan Timur yang meraih medali perak OSN IPS SD. Dan baginya mengikuti OSN menjadi pengalaman untuk berkompetisi bersama dengan murid-murid berprestasi dari berbagai daerah, sekaligus juga menguji kemampuan diri melalui tahapan kompetisi yang tidak mudah, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 ya, ada salah satunya lagi yakni Halimatun Sa'diah di yang merupakan murid dari SMP Negeri 6 Lok Sumawe Provinsi Aceh yang berhasil meraih medali emas sekaligus the best teori OSN IPA yang katanya menghadapi soal dengan kesulitan tingkat tinggi dan materi yang luas ini membuatnya belajar mengelola waktu, juga menyusun jadwal belajar serta fokus memperkuat materi yang masih menjadi kelemahannya. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, ini merupakan wadah gitu ya untuk anak-anak berprestasi mulai dari SD ya teman Pro 2 ya, dari jenjang paling dasar SD, SMP dan juga SMA ini teman Pro 2. So tadi ya teman Pro 2 itu udah ada 2 murid ya yang memenangkan OSN tingkat dasar ini ya teman Pro 2 ya, tingkat SD, yang pastinya ini juga merupakan bibit-bibit unggul Indonesia ya teman Pro 2 ya, karena memang penyelenggaraan OSN ini juga didukung kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, kepala sekolah, guru dan juga orang tua serta pendamping, dewan juri, fasilitator hingga juga panitianya. Nah, kolaborasi tersebut juga menjadi bagian penting nih dalam membangun ekosistem pembinaan talenta yang berkelanjutan. Karena dengan berakhirnya OSN jenjang pendidikan dasar tingkat nasional tahun ini juga berarti adanya semangat pembinaan talenta yang enggak henti pada penutupan kompetisi aja. Pastinya pengalaman yang diperoleh murid selama proses seleksi dan juga kompetisi menjadi bagian dan dari perjalanan untuk mengembangkan potensi, memperkuat nalar, karakter dan juga semangat untuk terus berkembang nih teman Pro 2. Itu tadi ya merupakan acara
tahunan ya, yakni OSN ya, teman peradua yang setiap tahun diadakan gitu ya di Indonesia gitu untuk anak-anak berprestasi nih teman peradua dari seluruh wilayah Indonesia. So teman peradua, itu tadi ya informasi kedua kita di Aksi Anak Negeri. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Peradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus. Luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih pagi.

biru kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Si penutup kita ya di aksi Enak Negeri hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini hadir dari Timnas U17 Indonesia yang tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia U17 di tahun 2027 bersama dengan tuan rumahnya Myanmar, Afghanistan, Filipina dan juga Kamboja nih teman Pro 2. Garuda Muda ini harus menjadi juara grup untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U17 di tahun 2027 yang akan berlangsung di Uzbekistan teman Pro 2. Indonesia sendiri ya teman Pro 2 menjadi salah satu tim yang ditempatkan di pot 1 dalam pengundian kualifikasi. Pot tersebut juga dihuni Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan juga Iran. Penentuan pot juga dilakukan berdasarkan perolehan poin AFC dari 3 edisi terakhir turnamen ini teman-teman berdua. Sebanyak 35 negara peserta kemudian dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari 5 pot berbeda. Dan dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2 bahwa di grup A Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari pot 1. Sementara itu Myanmar, Afghanistan, Filipina dan juga Kamboja melengkapi komposisi grup yang bersaing memperebutkan posisi teratas. Komposisi grup A ini membuat Indonesia menghadapi 3 negara di kawasan Asia Tenggara. Ketiganya adalah Myanmar, Filipina, Kamboja, sedangkan Afghanistan menjadi satu-satunya lawan Indonesia yang berasal dari luar Asia Tenggara. Dan menghadapi persaingan tersebut, Timnas U17 Indonesia juga terus menjalani rangkaian persiapan di bawah asuhan David Nascimento nih teman Pro 2. Sebanyak 24 pemain telah dipanggil untuk memperkuat skuad, sekaligus juga mematangkan kesiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2027. So itu tadi ya teman Pro 2 ya informasinya nih teman Pro 2, karena bisa dibilang nih ini juga pertandingannya ini cukup ketat ya teman Pro 2 ya, karena kualifikasi Piala Asia U17 2027 akan menggunakan format single round robin nih teman Pro 2. Seluruh pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 8 sampai 20 November 2026 mendatang dan hanya juara dari masing-masing grup yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan. 7 juara grup nantinya akan bergabung dengan 9 negara yang akan terlebih dahulu memastikan putaran di putaran final setelah lolos di Piala U17 2026 nih teman Pro 2. Dan 9 negara yang memastikan tempat tersebut antara lain ada Uzbekistan, Australia, Arab Saudi, Tajikistan, Jepang, China, Vietnam, Korea Selatan dan Qatar. Dengan demikian persaingan di babak kualifikasi juga menjadi kesempatan penting nih bagi Indonesia untuk mengamankan tiket menuju putaran final tahun depan. So teman Pro 2 itu tadi ya informasi seputar aksi Enak Negeri kita di siang hari, di sore hari ini ya teman Pro 2. Dan aku bakal temenin kamu juga nih di segmen kita selanjutnya yakni obrolan sore ceria. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Ria teman terbaik kamu.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Yuhu, welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica di 105,5 FM-nya ya. Di hari ini bersama dengan Jessica di Rabu cerianya nih teman Pro 2. Yang pastinya di jam 4 sore ya kita beranjak ke segmen obrolan sore ceria. Dan teman Pro 2 di obrolan sore ceria kita di sore hari ini, aku bakal bahas salah satu topik nih teman Pro 2 yang mungkin ini bisa jadi ilmu buat kita bersama ya teman Pro 2 ya. Karena aku sendiri juga baru tahu nih kalau ternyata gula ini juga punya jenis-jenisnya berdasarkan bahan baku dan juga bahan kimianya gitu teman Pro 2. Langsung aja yuk kita bakal bahas topik kita di sore hari ini, yakni gula ya teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu mikirin gula ya yang ada di rumah kamu ya teman Pro 2, gula pasirmu menjadi jenis gula yang paling akrab gitu ya di rumah, atau mungkin di segala macam usaha juga butuh gitu ya teman Pro 2, di UMKM kayak gitu. Nah, butiran putihnya nih hampir selalu digunakan dengan untuk membuat sesuatu ya teman Pro 2, misalnya aja teh, terus aja kopi, atau mungkin kue ya teman Pro 2, yang pastinya ini menjadi salah satu bahan baku gitu ya teman Pro 2 yang menjadi makanan sehari-hari. Namun nih teman Pro 2, gula yang ditemui sehari-hari ini ternyata gak hanya gula pasir doang. Di Indonesia nih, gula dibuat dari beragam bahan baku dan juga diolah dalam berbagai bentuk. Di sisi lain, istilah gula juga memiliki pengertian tersendiri nih dalam ilmu kimia. Pengelompokannya didasarkan pada struktur dan juga jumlah unit gula yang menyusun di dalamnya nih teman Pro 2. So, ada apa aja sih jenis-jenis gula ya teman Pro 2? Langsung aja yang pertama. Ini ada gula tebu atau gula pasir. Gula pasir atau gula kristal putih GKP ya teman Pro 2 merupakan salah satu jenis gula yang paling umum digunakan. Bahan bakunya adalah tebu ya teman Pro 2 ya, dan mengutip pedoman teknologi pengolahan tebu dari Kementerian Pertanian, cairan manis yang terdapat di dalam batang tebu ini diolah melalui sejumlah tahapan hingga menghasilkan kristal gula yang kemudian digunakan nih untuk membuat jadi pemanis makanan dan juga minuman gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi sebagai pemanis baik makanan dan juga minuman yang kamu konsumsi ini teman Pro 2. Itu tadi yang pertama. Lalu yang kedua nih teman Pro 2 adalah gula aren. Beda banget nih sama gula pasir ya teman Pro 2 ya. Kalau gula aren ini terdiri ya teman Pro 2, ini dibuat dari nira pohon aren ya teman Pro 2 ya. Nah, nira yang diperoleh dengan menyadap tandan bunga aren kemudian dimasak dengan kadar air yang berkurang dan cairan menjadi lebih pekat. Nah, nira tersebut ini dapat diolah menjadi beberapa bentuk, mulai dari gula aren cetak, gula semut, hingga gula cair teman Pro 2. Itulah yang bedain ya teman Pro 2 ya. Lalu yang ketiga adalah gula kelapa. Kalau gula kelapa ini dibuat dari nira pohon kelapa ya teman Pro 2 ya. Dalam penggunaannya sehari-hari, gula ini juga kerap disebut sebagai gula Jawa atau gula merah. Namun istilah gula merah sebenarnya cukup luas ya, dan tidak selalu merujuk pada gula yang berasal dari satu jenis tanaman tertentu. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, ada tiga ya teman Pro 2 ya. Gula berdasarkan bahan bakunya itu tadi ya, itu ada tiga. Dan yang keempat nih teman Pro 2 adalah gula lontara dan gula nipah. Indonesia juga memiliki sejumlah tanaman palma lainnya yang dapat menghasilkan nira untuk diolah menjadi gula. Lontar dan juga nipah nih teman Pro 2 ini termasuk di antaranya. Kajian Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa kelapa, aren, lontar, nipah dan sejumlah tanaman palma lainnya ini mempunyai sumber nira yang berpotensi menghasilkan gula. Nira dari tanaman tersebut juga dapat diolah menjadi berbagai bentuk seperti gula cair, gula cetak, gula semut. Meski demikian, gula dari lontar dan nipah ini belum seumumnya gula tebu, gula aren atau kelapa dalam konsumsi sehari-hari di Indonesia. Itu tadi yang teman Pro 2 ya, jenis gula berdasarkan bahan bakunya. Jessica bakal bahas lagi jenis-jenis lainnya ya teman Pro 2 ya. Makanya kalau kamu penasaran nih ternyata gula yang kamu konsumsi ini bahan bakunya dan juga bahan kimianya nih jenis apa gitu ya teman Pro 2, bisa banget nih kita dengerin dulu ya teman Pro 2 ya, bareng sama Jessica di sini. Tapi sebelum itu aku bakal puterin nih lagu-lagu yang bakal nemenin sore hari kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat sore. Semoga kamu di hari ini ya, mungkin ini juga di penghujung aktivitas kamu ya, mungkin yang lagi kerja ini udah mulai persiapan pulang ya, atau mungkin kamu masih dalam mengerjakan pekerjaan kamu ya teman Radio, untuk menyelesaikan deadline ya. Semangat ya. Kalau kamu lagi banyak kerjaan, semangat ya teman Radio, di awal bulan biasanya banyak ya kerjaan ya yang menumpuk gitu ya. Semoga aja kerjaan kamu bisa selesai dengan cepat dan juga benar ya teman Radio, enggak ada revisi-revisian. Amin gitu ya. So teman Radio, buat kamu juga yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan dan juga pastinya stay safe ya teman Pro 2 ya, karena di sini jujur anginnya kenceng banget ya. Tadi siang aja aku cerita sedikit nih. Tadi siang aja tuh aku sempet ya kayak kelilipan gitu karena masuk gitu ya ke kaca helm ya teman Pro 2 ya. Ini angin beserta debu-debunya gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu juga stay safe ya, hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut juga ya teman Pro 2 karena pastinya bisa membahayakan gitu. So teman Pro 2, kita beranjak ya, kembali lagi ke obrolan sore ceria kita dengan topik jenis-jenis gula berdasarkan bahan baku dan bahan kimianya juga nih teman Pro 2. Kalau tadi kita udah membahas jenis gula berdasarkan bahan bakunya ya teman Pro 2 ya. Kali ini kita bakal membahas tentang struktur kimia dari gula nih teman Pro 2. So buat kamu nih teman Pro 2, mungkin juga ini baru tahu juga gitu ya. Karena aku juga baru tahu nih, ternyata gula nih punya struktur kimianya tersendiri nih teman Pro 2. Ternyata ada pengelompokan gula berdasarkan struktur kimianya. Dalam pembagian ini yang diperhatikan adalah jumlah unit gula yang menyusunnya. So yang pertama adalah monosakarida nih teman Pro 2. Mengutip dari National Library of Medicine ya teman Pro 2 ya, monosakarida ini merupakan bentuk gula paling sederhana karena terdiri dari satu unit gula. Tiga contoh monosakarida yang umum dibahas adalah glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Glukosa sendiri merupakan sumber energi paling penting nih bagi tubuh dan juga dapat diperoleh dari pemecahan karbohidrat dalam makanan. Makanya ya teman Pro 2, even kamu cutting gula deh, sebenarnya kamu juga bakal dapat ya gula gitu ya dari tubuh kamu melalui karbohidrat yang dipecah itu tadi ya teman Pro 2 ya. Terus nih teman Pro 2 adalah fruktosa yang secara alami terdapat dalam sejumlah makanan, antara lain buah dan juga madu kayak gitu. Nah, terus kalau galaktosa sendiri merupakan salah satu komponen penyusun laktosa yang terdiri yang terdapat dalam susu gitu. Jadi udah ada tiga ya, glukosa, fruktosa, sama galaktosa yang ada di monosakarida. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah disakarida nih teman Pro 2. Kalau monosakarida ini terdiri dari satu unit gula, kalau disakarida ini terbentuk dari dua monosakarida yang tergabung nih teman Pro 2. Kayak gabungan dari dua monosakarida gitu, jadi di disakarida. Nah, di dalamnya nih teman Pro 2 ada sukrosa yang merupakan gabungan antara glukosa dan juga fruktosa. Sukrosa sendiri merupakan jenis gula yang umum terdapat pada gula pasir. Itu yang pertama. Kalau laktosa nih teman Pro 2 juga merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa. Laktosa sendiri dikenal sebagai gula utama dalam susu gitu. Ini udah sering banget ya kita dengar ya, laktosa pada susu gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah maltosa yang tersusun dari dua unit glukosa. Gula ini antara lain dapat ditemukan pada biji-bijian yang berkecambah dan juga produk berbahan malt ya teman Pro 2 ya. Itu dia, ada di sakarida. So yang ketiga adalah oligosakarida nih teman Pro 2. Namanya susah-susah ya. Nah, kalau oligosakarida nih teman Pro 2 merupakan rantai pendek dari beberapa unit dari monosakarida. Contohnya antara lain ada fruktoligosakras. Susah banget teman Pro 2. Itu tadi ya, fruktoligosakarides ya teman Pro 2 atau FOS, dan juga galaktolikosakarides atau GOS nih teman Pro 2, dan juga rafinosa dan juga stak
Kiosa gitu. Nah, senyawa tersebut juga dapat ditemukan secara alami dalam beberapa jenis pangan, termasuk juga kacang-kacangan dan beberapa tanaman seperti bawang gitu, domomperadua. Nah, sebagian dari oligosakarida juga dapat berperan sebagai prebiotik, yaitu menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme tertentu yang hidup di dalam usus. Itu ya, domomperadua, ada tiga ya. Jenis-jenis gula berdasarkan ini ya, struktur kimianya. Nanti akan bakal aku bahas lagi satu lagi ya teman Pradua. Tapi sebelum itu, aku mau puterin dulu nih lagu requestan dari teman Pradua yang masuk melalui WhatsApp kita ya teman Pradua ya. Ini ada dari Kak Reksi yang katanya punya pantun nih, ikan hiu makan tomat. Cakep. Walaupun ikan hiu gak akan pernah makan tomat, tapi tiap episode mencintaimu gak akan pernah tamat. Asik, asik. Reksi, ini udah masuk ya mas apa ya. Katanya mau request lagu Melo 100 hidup lagi dari Meidra. Terima kasih, sama-sama. Yuk kita langsung puterin aja ya lagu requestan dari Kak Reksi, 100 hidup lagi dari Meidra.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita bareng lagi sama Jessica di obrolan sore ceria edisi hari Selasa nih, 2 September 2026. So teman Pro 2, kita masih membahas juga tentang topik kita ya di sore hari ini ya teman Pro 2 ya, tentang jenis gula berdasarkan pembentukan kimianya ya teman Pro 2 ya. Tadi struktur kimianya udah ada monosakarida, terus juga ada disakarida. Yang ketiga tadi ada oligosakarida, dan yang keempat nih teman Pro 2 atau yang terakhir adalah polisakarida. Polisakarida sendiri ya teman Pro 2 ini memiliki rantai yang jauh lebih panjang karena tersusun dari banyak unit monosakarida nih teman Pro 2. Contohnya nih yang dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah pati, terus juga selulosa dan juga glikogen teman Pro 2. Nah mungkin nih teman Pro 2, kamu perlu tahu juga pati ini banyak ditemukan dalam beras, kentang, sereal, serta berbagai pangan nabati lainnya yang dapat dicerna oleh tubuh. Kalau selulosa ini tersusun dari glukosa, tetapi tidak dapat dicerna manusia seperti pati. Selulosa sendiri merupakan salah satu komponen serat pangan. Terus yang ketiga yakni glikogen, ini merupakan bentuk penyimpanan dari glukosa pada hewan yang terutama disimpan di hati dan juga otot. Nah makanya ini memahami pengelompokan tersebut ini ya teman Pro 2 ya, ini dapat membantu membedakan istilah yang kerap dianggap sama gitu ya. Karena seperti ya kayak gula aren yang merujuk pada bahan baku, gula semut yang membentuk produk, sedangkan sukrosa dan glukosa yang merujuk pada struktur kimia dari gula. Dengan demikian istilah gula ini gak berarti hal yang sama ya, jenisnya ini dapat dibedakan berdasarkan dari mana gula tersebut berasal hingga bagaimana susunan kimianya gitu teman Pro 2. Itu tadi ya makanya kita bahas jenis-jenis gula berdasarkan bahan baku dan juga struktur kimianya nih teman Pro 2, yang pastinya ini jadi ilmu baru nih buat kita semua di sore hari ini. Itu tadi ya teman Pro 2, sekaligus juga menutup segmen obrolan sore ceria bareng sama Jessica hari ini edisi Rabu 2 September 2026. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini ya karena aku bakal puterin lagu-lagu yang oke banget nih buat temenin sore hari kamu. This is Gea Indrawari, manusia paling bahagia.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya di hari ini edisi Selasa 2 September 2026. Dan teman Pro 2 pastinya di sore hari ini ya, kita di jam 5 ini udah masuk ke segmen selanjutnya, yakni segmen kita musik dan informasi. So teman Pro 2, untuk informasi kita di sore hari ini ya, menjelang mungkin kamu yang lagi di perjalanan pulang ke rumah ya teman Pro 2 ya, setelah menjalani hari ini ya dengan pekerjaan dan juga aktivitas kamu gitu ya. Kita buka informasi pertama kita ya dengan hiburan nih teman Pro 2. Ya pastinya ini buat para yang suka ya film-film anime ya teman Pro 2 ya, atau mungkin kalian yang suka juga nih nonton Jujutsu Kaisen. Ini ada kabar gembira nih buat kamu nih teman Pro 2 ya. Ada update dari Jujutsu Kaisen season 4 yang terungkap nih teman Pro 2 dalam acara Jujufest 2026. Studio MAPPA ini memperkenalkan visual terbaru yang menampilkan Ryomen Sukuna untuk kedua arc cooling game ya teman Pro 2 ya. Nah, Jujufest 2026 ini berlangsung pada 29 sampai 30 Agustus di K Arena Yokohama, Jepang. Dalam acara tersebut, akun resmi dari Jujutsu Kaisen juga turut membagikan visual terbaru yang menampilkan Sukuna nih teman Pro 2. Dan visual tersebut juga memperlihatkan tangan merah yang menyeramkan milik Sukuna menjulur dari balik bayangan. Tampilan ini menjadi petunjuk mengenai ancaman besar yang akan hadir dalam kelanjutan cerita nih teman Pro 2. Season 4 dari Jujutsu Kaisen akan mengadaptasi bagian kedua dari cooling game arc nih. Dan namun nih, MAPPA juga belum mengumumkan tanggal resmi penayangan musim terbaru tersebut. Padahal udah ditunggu-tunggu banget ya, karena nanggung banget ya teman Pro 2 ya, Jujutsu Kaisen season 3 kemarin gitu ya. Makanya nih banyak banget yang nungguin gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, selain informasi mengenai season 4, tim produksi juga mengungkapkan bahwa sejumlah proyek lain terkait dari Jujutsu Kaisen. Salah satunya adalah pameran terakhir yang akan digelar di Jepang pada akhir tahun 2026 gitu. Bakal ada ya teman Pro 2 ya. Lalu kreator manga dari Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, juga membuat ilustrasi khusus untuk Jujutsu Kaisen Final Exhibition. Ilustrasi tersebut menampilkan Yuta Okutsu bersama dengan Rika Orimoto nih teman Pro 2, yang gak bisa terpisahkan ya Yuta dan juga Rika nih teman Pro 2. Nah, pameran tersebut juga dijadwalkan berlangsung pada 25 Desember 2026 hingga 25 Januari 2027. Satu bulan full nih teman Pro 2. Nah, acara tersebut juga menjadi salah satu agenda yang dinantikan oleh para penggemar menjelang akhir tahun. Sementara itu, game Jujutsu Kaisen Rumble Survivation ini ya teman Pro 2 ya, ini juga mendapatkan pembaruan nih. Dan pastinya game ini juga pastinya bergaya bullet hell, dan tersebut juga menghadirkan Naoya Zenin ya teman Pro 2 ya, dan juga Kenjaku sebagai karakter bosnya gitu. Nah, Jujutsu Kaisen Rumble Survivation ini juga dijadwalkan bakal meluncur pada tahun 2026. Game tersebut akan tersedia untuk PlayStation, Xbox, dan juga Nintendo Switch 2, serta PC melalui Steam. Makanya nih teman Pro 2, buat kamu yang suka ya, ini ditunggu aja tanggal peluncuran resminya, karena memang belum diumumkan. Dan penggemar juga harus menunggu informasi lanjutan dari pihak pengembangnya. Update lain nih dari game Jujutsu Kaisen Phantom Parade nih teman Pro 2, karakter Yu Haibara dijadwalkan juga bergabung dalam permainan tersebut pada 31 Agustus 2026. Jujutsu Kaisen Phantom Parade ini teman-teman Pro 2 ya, pertama kali dirilis pada November 2023 dan versi globalnya kemudian menyusul pada tanggal 7 November 2024 dan tersedia untuk perangkat iOS, Android, serta PC melalui Steam. Sementara itu ya teman Pro 2 ya, 3 musim perdana dari Jujutsu Kaisen masih dapat disaksikan juga melalui sejumlah layanan streaming. Lalu film Jujutsu Kaisen Zero juga dijadwalkan hadir ke tayangan streaming Disney Plus pada akhir September. Serial ini ya teman Pro 2 pastinya punya makna tersendiri ya bagi para penggemarnya. Makanya Jujutsu Kaisen sendiri juga sangat tunggu-tunggu gitu ya animenya bakal tayang, terutama yang season 4 nih, lanjutan dari season ketiga.
Dan manga Jujutsu Kaisen karya Gege Akutami juga telah menyelesaikan cerita utamanya. Sementara seri lanjutan terbatas dari Jujutsu Modulo resmi berakhir pada Maret 2026. Dan kini dapat dibaca secara lengkap gitu, teman-teman Pradua. So, buat kamu nih yang penggemar manga Jujutsu Kaisen ya, teman-teman Pradua ya. Ini kamu bisa menunggu dengan sabar ya. Bagaimana kabar dari animenya yang season keempat gini ya, teman-teman Pradua ya. Yang pastinya bikin deg-deg-deg juga gak sih? Karena cooling game nih masih ya, teman-teman Pradua ya. So, teman-teman Pradua, Jessica masih berada di ruang dengar kamu dengan satu informasi lain ya, teman-teman Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pradua RRI Sungai. Lihat teman terbaik kamu.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Ini matahari sudah semakin menghilang ya teman Pro 2 ya. Tandanya sudah saatnya sebentar lagi juga ya teman Pro 2 ya, kita bakal memasuki waktu maghrib ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan ya, mungkin kamu bisa hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya semoga kamu selamat sampai tujuan. Dan terutama juga buat kamu yang lagi olahraga atau kamu yang lagi menikmati sore hari ya, selamat menikmati sore hari di hari Selasanya. Di hari Rabu sore ya teman Pro 2 ya. Dan di hari Rabu ini teman Pro 2 aku juga mau ngasih informasi satu lagi nih teman Pro 2. Ini terkait film Indonesia nih teman Pro 2. Ada trio komika Rigen, Rakelna, Ananta Rizpo dan juga Hifzi Koir nih ya, kembali lewat film terbaru GJLS berapi-api nih teman Pro 2. Film komedi aksi nih teman Pro 2 kali ini ya. Ini diproduseri oleh Amadeus Cinemagna dan juga GJLS Entertainment yang dijadwalkan tayang mulai 5 November 2026. Film tersebut menjadi kelanjutan dari GJLS Ibuku Ibu-ibu yang dirilis pada tahun 2025 lalu. Kali ini trio GJLS mendapat tanggung jawab baru yang gak kalah berbahaya, yakni menjadi petugas pemadam kebakaran. Bagaimana ya teman Pro 2, kira-kira eksekusi dari Rigen, Rizpo dan juga Hifzi ini ya di film GJLS berapi-api ya teman Pro 2 ya, ini jadi penasaran juga gitu. So teman Pro 2, dalam GJLS berapi-api, Rigen, Rizpo dan juga Hifzi akhirnya mewujudkan cita-cita masa kecil mereka. Namun pekerjaan sebagai petugas damkar ini justru membawa mereka pada berbagai situasi yang kacau ya, karena memang sepertinya nggak asik kalau nggak kacau ya mereka bertiga nih teman Pro 2 ya. Dan pastinya nih teman Pro 2, alih-alih mereka tampil sebagai petugas yang tenang, ketiganya harus menghadapi kepanikan hingga konflik persahabatan. Bahkan perdebatan di tengah situasi darurat itu juga turut menjadi bagian dari kekacauan mereka. Rigen Rakelna juga mengatakan bahwa film terbaru ini menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan film pertama. Kali ini mereka harus berhadapan dengan api, perlengkapan damkar, sekaligus juga ego masing-masing. Dan pastinya teman Pro 2 ya, ini kata Rigen nih teman Pro 2 ya, penonton jangan harap dapat aksi heroik yang tenang ya. Film ini isinya murni teriakan, panik dan persahabatan yang diuji pas api udah di depan muka gitu. Udah kebayang belum nih gimana kacaunya ya film ini ya teman Pro 2 ya. Dan justru ini teman Pro 2, kursi sutradara nih kembali ditempati oleh Monty Tiwa yang sebelumnya juga menggarap GJLS Ibuku Ibu-ibu. Memasuki 25 tahun kiprahnya di perfilman Indonesia, Monty kembali mengolah gaya improvisasi khas trio GJLS. Menurut Monty, mengarahkan Rigen, Rizpo, dan Hifzi dalam film aksi dengan latar dunia pemadam kebakaran menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Namun, ia melihat kekacauan tersebut justru menjadi daya tarik utama film ini. Dan GJLS berapi-api diharapkan menjadikan ya teman Pro 2 ya tontonan komedi yang menghibur sekaligus juga mengangkat dinamika persahabatan. Film ini akan tayang serentak di seluruh jaringan bioskop Indonesia mulai 5 November 2026. So teman Pro 2 yang suka nonton podcast GJLS atau mungkin juga sering ya nonton konten-konten GJLS, bisa banget nih dicatat tanggalnya, tanggal 5 November kamu bisa nonton film terbaru dari GJLS ya, yakni GJLS berapi-api. So teman Pro 2, itu tadi ya informasi kedua kita. Sebelum tepat nih jam 17.30 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni renungan petang atau rentang nih teman Pro 2. So kita dengerin bersama nih renungan petang di hari ini edisi Rabu tanggal 2 September 2026.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan mengharap pahala, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah bang, semua hal yang tidak aku sukai dari abang. Sekarang gantian, abang membacakan daftar abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang. Menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah. Terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." "Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka kulli syai'in qadir. Tulijul layla fi nahari, wa tulijul nahara fi layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuku man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Kau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20.000?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20.000. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20.000 itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20.000 itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah.

0: di masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000. Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada. Dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik. Kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya. "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya.
1: 25 menit selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk hari ini. Pendengar ya, akan bacakan surah Asy-Syura ayat 15 hingga 18 bersama Qori Abdul Ghani, dan kita akan duduk setazan maghrib oleh Muazzin Rizal Farul Rozi. Waktu maghrib kota Sungai dan sekitar hari ini di pukul 18 lewat 1 menit.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu. Di pastinya hari ini ya teman Pro 2, hari Rabu 2 September 2026. Dan tadi baru saja kita mengikuti bersama ya teman Pro 2 ya, pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Lia dan sekitarnya. Semoga teman-teman Pro 2 yang beragama muslim jangan sampai lupa ya untuk beribadah sholat maghrib, dan juga untuk teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada selalu dapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. So teman Pro 2, kita beranjak ke segmen kita ya, ini sudah mepet juga waktunya. Dan teman Pro 2, kali ini di info viral ya, aku bahas satu info yang memang lagi viral banget di media sosial ya teman Pro 2. Setiap aku scrolling ini ada beritanya ya.

Pengabdi Setan ya teman Pro 2 ya. Kali ini The Origin ini bakal terjadi sebagai cerita prequel. Film tersebut mengungkapkan asal-usul sekte dan perjanjian dengan iblis yang menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya nih teman Pro 2. Dan cerita akan diawali dengan wabah histeria massal di Strasbourg pada abad ke-16 dan kisah tersebut menjadi inspirasi dari peristiwa nyata yang terjadi pada 1518. Latar kemudian dipindahkan ke sebuah mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. Produksi film ini menjadi salah satu proyek paling ambisius Joko Anwar dengan pengambilan gambar di dua benua. Film tersebut juga menggunakan 7 bahasa dalam ceritanya. Bahasa yang digunakan meliputi Indonesia, Alsasia, Portugis, Jawa, Belanda, Turki, dan Latin. Dan ya teman Pro 2 ya, ujar Joko Anwar yang dikutip pada Variety ini, film ini adalah segala sesuatu yang tanpa sadar selama ini saya bangun. Film yang akhirnya menjawab dari mana kutukan itu berasal dan mengapa kutukan itu tidak pernah berhenti, serta sebenarnya apa tujuannya nih dari kutukan pengabdi setan 3 nih teman Pro 2. Dan para penggemar lama nantinya juga akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari film sebelumnya. Sementara penonton baru tetap dapat menikmati perjalanan horor yang ditawarkan film tersebut. Pengabdi Setan 3 The Origin ini diproduksi oleh Rapi Films bersama dengan Joko Anwar sebagai penulis sekaligus juga sutradara. Come and See Pictures, Sky Media, dan Legacy Pictures juga turut terlibat sebagai rumah produksi pendamping nih teman Pradua. Kerjasama Origin juga melanjutkan kemitraan eksklusif Joko Anwar dan Berenson ENA yang telah berlangsung selama 2 tahun. Kolaborasi terbaru mereka ya ini menghasilkan Ghost in the Shell yang berhasil menembus pasar internasional. CEO Berenson ENA Choi Yun-hee menilai skala karya Joko Anwar terus berkembang dalam setiap kolaborasi. Ia menyebut Satan's Slave ini The Origin ini memiliki cerita yang bergerak melintasi zaman dan benua. Jadi mungkin premisnya ini lebih unik lagi ya teman Pro 2 ya, apalagi buat kamu yang ngikutin film-film Joko Anwar terutama Pengabdi Setan nih teman Pro 2. Dan pastinya film ini juga bakal tayang ya di Indonesia dan juga pastinya ini bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia di tahun depan ya teman Pro 2, di tahun 2027. Jadi tenang aja teman Pro 2 ya. Mungkin kamu sebelum nonton nanti mau rewatch dulu ya. Ini boleh banget ya teman Pro 2 ya. Itu tadi informasi seputar info viral di hari ini ya teman Pro 2. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya di jam 7 nanti ada musik live chat. RRI Pro 2 bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2 dengan bintang tamu kita yakni Sharla Mars nih teman Pro 2 bersama host kita yakni Edith nih yang akan mengudara nanti ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu Jessica juga pamit ya dari ruang dengar kamu karena nanti di jam 8 kamu bakal ditemani sama rekan aku Anya nih yang akan mengudara ya teman Pro 2 ya dari jam 8 sampai jam 12 nanti. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meningkat setelah erupsi pada Senin kemarin. Status gunung naik dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga dengan kolom erupsi mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Peningkatan aktivitas ini membuat 211 keluarga atau 615 warga desa Kuta Tengah mengungsi ke posko penanganan darurat di desa Sukatepu. Sementara warga desa Payung masih bertahan di rumah dengan tetap waspada. BPBD Karo terus melakukan penanganan termasuk mengevakuasi warga dari zona bahaya dan membagikan masker akibat paparan debu vulkanik. Masyarakat juga diminta menjauhi kawasan rawan bencana yang telah diperluas.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, ada penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: ENHYPEN meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk pertama kalinya melalui album The Sin Bliss dengan perolehan 98 ribu unit album pada pekan pertama. Di sisi lain, album kompilasi Ultimate Dolly Parton menempati posisi kelima menyusul kabar kepergian sang legenda country pada tanggal 25 Agustus 2026.

Indonesia. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bareng sama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: bener-bener
0: jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh, iya,
1: banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan,
1: iya,
0: bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu. Januari,
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu, buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse, dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari-hari tuh aku masih belum bisa hafal kak.
0: Jadi
1: ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan?
1: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan.
0: Nah.
1: Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: Tapi seru sih. Tapi gimana, Sharla kerja sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh, kacau
1: betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan.
0: Yes.
1: Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Bener,
0: yang sebagus
1: terus dia
0: itu,
1: sibuk
0: kan.
1: Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya gak direct vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Betul. Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya gak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia, benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman, Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke. Sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo. Mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman, tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Ya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana share lah di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan ngeloko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat itu bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja, nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke, gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengar putar arah ya. Jangan,
0: nah.
1: Jangan jalan tengah aja.
0: Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya, Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya,
0: langsung ngetap.
1: Iya. Itu okay. Terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: menjiwai ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak.
0: Okay.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Okay. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Okay.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Benar. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya. I see. Jadi emang tapi, ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsera tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti.
0: Udah pastilah ya, sekalian aja nggak sih, gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh, jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan.
0: Okay.
1: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh. Itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi
0: okay,
1: kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan. Kayak, kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Char, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Char? Siapa nyuruh aku hafalin lirik ini, yang ulang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah iya, jago iya, acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke.
1: Seru
0: ya. Dan ini juga ada dari siapa nih, Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman.
0: Betul.
1: Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi, pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, tuh sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu Putar Arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu yeah. kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke. Okay.
1: Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Oh. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada Putar Arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang Putar Arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai... Ya sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kan. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya.
0: Ntar tiba-tiba bilang ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Gak pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya, nah itu BTS-nya juga ada ya bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya. Iya bener.

0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke.
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
2: digital.
1: Serta akurat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Breaking News.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi.
2: Sumpah kita gendong banget, guys. Pakai ditanya, rugi gak?

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bapak bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: aku.
1: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau eh, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola tidur sehat, relaksasi diri.

0: panggilnya?
1: Bis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Dekat-dekat dulu sini. Dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my God. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!

0: Kemana nyawaku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Cuaca lagi sendu banget.
4: Bener
3: nih,
4: banget nih.
3: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
4: Siapa nih?
3: Gebetan paling.
4: Pacar mungkin.
3: Atau malah teman masa kecil.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak

0: Elemen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kamu Pro 2 sering dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat pagi, berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan pagi ini bersama aku Rima di edisi hari ini 3 September 2026. Tentunya aku juga bakal menghadirkan berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Lanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di jam 9 sampai jam 10 di Spada, Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi Layanan Pemberantasan Narkoba. Oke, itu dia teman Pro 2 rangkaian acara yang udah aku siapin dari jam 5 sampai jam 10 ini. Selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu, begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Kamu tahu nggak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren.
3: Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pemprov Pelatnas Timnas Voli Putri Indonesia menuju Asian Games 2026 dimulai dengan pemanggilan 12 pemain. Mereka dipersiapkan menghadapi persaingan ketat jelang multi-event Asia. Banyak 12 pemain Timnas Voli Putri Indonesia mengisi 5 posisi berbeda untuk memperkuat skuad Asian Games 2026. Posisi tersebut meliputi setter, opposite, middle blocker, outside hitter, dan libero. Wakil Kepala Bidang Prestasi PPPBVSI Laundry Mas Paitela memastikan Marco Sugiyama masih dipercaya memimpin Timnas Voli Indonesia menuju Asian Games 2026. Sementara posisi setter diisi oleh Areta Putri Amelia dan Ajeng Nurjaya, di mana keduanya memiliki kelebihan berasal dari Kota Pahlawan Surabaya, Jawa Timur. Kanza Putriani dan juga Azara Dwi

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh, kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman yang pertumbuhan

Lagi kita informasi di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Pagi hari ini teman Pro 2 ya, kita di pada selamat pagi teman Pro 2. Cuacanya kalau kita cuaca ya, ngomongin cuaca kayaknya gak ada tuh yang namanya hujan. Ini udah masuk musim kemarau dan ada sebagian daerah yang juga sudah mengalami kekeringan teman Pro 2 ya. Untuk provinsi Bangka Belitung juga kekeringan kita lumayan ya. Tingkat kekurangan airnya teman Pro 2 dan beberapa daerah yang sudah mengalami kekeringan sumur ya. Untuk mengairi sawah juga, untuk bercocok tanam juga lumayan susah karena air yang kurang tersedia teman Pro 2. Jadi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk hari ini 3 September 2026 di mana diperkirakan untuk wilayah Kota Sungliat dan sekitarnya Kabupaten Bangka itu diperkirakan cerah banget. Sementara di Pangkal Pinang teman Pro 2 cerah juga. Di Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan juga cerah. Tapi di Belitung Timur itu cerah juga, sementara di Belitung berawan teman Pro 2. Walaupun berawan tetap juga ada cerah berawannya. Untuk suhunya dari terendah 22 derajat Celcius, tertinggi di 33 derajat Celcius. Kelembabannya terendah di angka 41%, tertinggi di angka 81%. Jadi untuk hari ini perakiran cuacanya ini cerah banget ya. Sepertinya matahari hari ini ada 4 ya teman Pro 2, saking panasnya. Tapi walaupun dia panas tetap dia berangin ya. Berangin panas, kamu jaga-jaga kesehatan nih teman Pro 2, perbanyak minum air putihnya. Nanti kita bakal kasih kamu informasi lainnya. Tetap di Spades, selamat pagi teman Pro 2.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.
5: Siap.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Tumpur masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ya ini pada selamat pagi teman Pro 2, musik dan informasi cair. Mataharinya tinggi banget teman Pro 2, oh, bikin silau ya. Tapi pagi ini bukannya berwarna cerah, tapi dia kayak agak keoren-orenannya teman Pro 2 ya. Jadi ayo buruan bangun untuk beraktivitas, sekolah, bekerja. Atau kamu masih juga belum bangun, aduh udah jam 6 lewat 51 menit. Ayo 9 menit lagi teman Pro 2 ya untuk jam 7-nya. Dan kita kan cuaca yang panas begini rentan juga untuk terjadi kebakaran. Jadi kebakaran yang melanda lahan dan hutan di kawasan Selindung Lama hari Rabu kemarin ya, di mana memang ada terjadi kebakaran lagi tapi di Selindung Lama Pangkal Pinang Pro 2. Jadi akibat kebakarannya diperkirakan mencapai 27 hektar lahan terbakar dan berada tidak jauh dari pemukiman warga. Kapolsek Taman Sari AKP Syahrial Agus mengatakan informasi kebakaran diterima dari Babin Kamtibmas dan petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke pemukiman. Jadi beruntung dalam peristiwa tersebut ya tidak ada korban jiwa. Dan petugas juga terus melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali membesar. Sementara itu PLT Kasatpol PP Pangkal Pinang Romi Alfauza mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran ya, mengingat angin yang cukup kencang dan kita juga musim kering, juga tidak membuka lahan karena cuaca yang begitu panas itu akan cepat merambat kemana-mana apalagi kalau ditinggal. Cukup berbahaya ya musim panas kita yang padahal sudah masuk bulan September, harusnya kita sudah memasuki musim hujan kan, tetapi masih kita masih memasuki musim kemarau dan tidak tahu sampai kapan gitu ya untuk perkiraan musim kemaraunya. Jadi teman Pro 2 berhati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan ya, jangan juga membakar lahan untuk membakar lahan ya, pastinya untuk membuka lahan baru dengan menanam tanam-tanaman yang pastinya musim kemarau gini musim yang sangat tidak cocok untuk bercocok tanam karena tanahnya keras banget teman Pro 2 ya. Oke, jadi nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing